kɔkɔɔ mu mmienu. Ɔsayareɛ onyame awufoɔ ɔkye nnipa firi bɔne mu bra ɔkata gyata no ma nyapa ne ne ba ɛtena dan baako mu maadeɛ kye menimenyame.